Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah, sudah jam 7 ternyata. Dan cuaca pagi hari ini enak banget, teman Produa, berasa rise and shine. Okay deh, teman Produa. Aduh, buat kamu yang sekarang masih, aduh, tidur dulu kali ya. Karena apa? Karena weekend gitu, ah jangan dong. Tersia-siakan nih suasana pagi hari ini, teman Produa. Jadi gak ada salahnya untuk bangun pagi, nikmatin dulu udaranya, nikmatin dulu nih cuaca pagi ini, teman Produa. Enak banget, dan kayaknya ini seger banget juga. Jadi bikin kita lebih fresh juga nih, teman Produa. By the way, kalau cuaca kayak gini emang enaknya bertahan satu hari ini ya, teman Produa. Cuman kita nggak tahu nih ya, ada gebrakan apa di perkiraan cuaca kita hari ini, teman Produa. Jadi kita cek dulu cuaca kita hari ini di pagi hari di tanggal 1 Agustus 2026. Nah, untuk di Provinsi Sumatera Barat sendiri nih, teman Produa, mostly ini berawan ya di seluruh wilayah. Tapi ada potensi hujan ringan juga nih, teman Produa, di beberapa wilayah. Kayak di Pasaman Barat dan juga di Solo gitu ya, terus juga di pesisir selatan. Untuk suhu udara masih di range yang sama dengan hari-hari biasanya, teman Produa, ada di 17 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk Kota Padang sendiri hari ini, teman Produa, sepertinya kita akan berawan all day ya. Dan juga ada potensi hujan ringan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Tahu gak sih teman Produa, Liga Premier Inggris ya kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Jadi predikat ini berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Ranking terbaru. Nah, gelandang Chelsea, Cole Palmer, itu katanya ya teman Produa menilai Liga Premier Inggris layak menyandang status tersebut. Menurutnya, ketatnya persaingan membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain. Nah, dari Palmer sendiri juga menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris nih, teman Produa. Dan dia juga berbicara mengenai persiapannya menghadapi musim terbaru. Nah, di mana Liga Premier Inggris itu biasanya mempertahankan posisi teratas dalam pemeringkatan gitu ya. Jadi kompetisi ini mengungguli sejumlah liga elit Eropa kayak La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman dan juga Ligue 1 Prancis, teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, pemeringkatan ini ya, maksudnya gimana menentukan peringkat ini itu berdasarkan sejumlah indikator sih kayak kekuatan klub peserta juga performa di kompetisi internasional juga, kualitas pemain, dan juga tingkat persaingan sepanjang musim.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pemerintah Republik Indonesia menargetkan pemerintah Republik Indonesia menargetkan untuk menyetop impor garam per akhir 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan. Target tersebut diharapkan dapat mengakhiri ketergantungan terhadap garam impor yang telah berlangsung sekitar 8 dekade. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah menjadikan swasembada garam sebagai salah satu prioritas dalam agenda ketahanan pangan nasional.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, jadi nih teman Produa, saat ini udah jam 7-an ya, bentar lagi mau jam 8 teman Produa. Tapi panasnya, hangatnya Kota Padang pagi hari ini kayaknya seru banget gitu ya. Dan juga nih teman Produa, kalau misalkan kita keluar di jam-jam segini, ini masih bisa dapetin fresh airnya Kota Padang. Walaupun kan banyak yang sering ngedumel nih ya teman Produa, aduh Padang panas banget, buset panas, panas, panas gitu ya. Tapi kalau keluar jam segini kayaknya gak dapetin panas yang akan bikin kita gak suka gitu ya. Tapi lebih kepada panas yang bikin kita jadi lebih seger nih teman Produa. Dan juga nih teman Produa, ini juga gak kalah penting sih. Kita juga harus tahu nih, apa ya kejadian di tanggal 1 Agustus ini teman Produa. Jadi ada hari penting apa aja, mari kita cek dulu nih. So teman Produa, di tanggal 1 Agustus ada beberapa hari penting. Yang pertama ada hari Girlfriend National atau National Girlfriend Day. Nah jadi teman Produa, ini adalah hari yang populer ya di sosial media untuk merayakan hubungan istimewa bersama pasangan atau sahabat perempuan. Nah juga teman Produa, hari ini di tanggal 1 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day. Nah jadi hari ini teman Produa diperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kanker paru dan pentingnya deteksi dini serta dukungan bagi pasien, penyintas dan juga penelitian mengenai penyakit ini. Terus teman Produa, hari ini juga diperingati sebagai Hari Shell Pramuka Sedunia. Nah, jadi Hari Shell Pramuka Sedunia atau World Scouts Craft Day itu diperingati setiap tanggal 1 Agustus sebagai ajakan bagi anggota pramuka di seluruh dunia untuk mengenakan shell pramuka dengan bangga gitu ya. Nah, peringatan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keterampilan hidup dan juga semangat kepemimpinan yang diajarkan melalui gerakan kepanduan. Jadi Hari Shell Pramuka Sedunia pertama kali dicetuskan di tahun 2007 oleh berbagai organisasi pramuka dari sejumlah negara. Terus teman Produa, tanggal 1 Agustus diperingati juga sebagai Hari World Wide Web atau World Wide Web Day. Well, kenapa teman Produa hari ini harus ada? Karena untuk menghargai dampak besar penemuan yang merevolusi cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, berbisnis, dan juga berbagi pengetahuan di seluruh dunia. Jadi peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenang lahirnya teknologi yang menjadi fondasi perkembangan internet modern. Dan gagasan World Wide Web pertama kali itu diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee di tahun 89 dan kemudian dikembangkan bersama Robert Kaliau. Keduanya turut mengembangkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP ya, teman Produa yang sering kita ketemu tuh. Terus juga protokol yang memungkinkan pertukaran informasi melalui web gitu teman Produa. Nah jadi teman Produa, hari ini tanggal 1 Agustus juga diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia, dimana menjadi awal kampanye ya untuk kesehatan global pekan menyusui yang berlangsung sampai 7 Agustus. So, teman Produa, itu dia hari-hari penting di tanggal 1 Agustus ini udah kita spill buat kamu. Nanti kita masih balik lagi teman Produa, but now kita move dulu ke lagu yang satu ini. Kita ke 17 with Super.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 8 ternyata nih, teman Pro 2. Semakin panas. Yap, betul sekali. Nah, buat kamu yang sekarang sudah ada di perjalanan nih, teman Pro 2, mau mulai trip akhir minggunya barengan sama teman ataupun barengan sama keluarga, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Nikmati dulu liburan yang ada sebelum nanti Senin udah balik lagi ke jadwal-jadwal padatnya. Oke deh teman Pro 2, kita hari ini masih di sepeda pastinya, dan kita masih bakal seseruan bareng. Masih banyak juga yang bakal kita share buat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kayaknya kita harus enjoy lagi, kita relax lagi, kita chilling lagi sama lagu yang satu ini. So teman Pro 2, kita ke Stan Isaac with Nyawaku Untukmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, saat durian Asia Tenggara memasuki musim penjualan puncaknya, durian-durian segar dari kawasan tersebut diangkut ke Cina melalui lancang Mekong Express, layanan angkutan kargo rantai dingin internasional yang beroperasi di jalur kereta Cina-Laos. Menurut data dari Bea Cukai Kuming, Yumnan mengimpor sekitar 319 ribu ton durian segar senilai 9,65 miliar yuan atau setara dengan 2.607. Berikutnya teman Pro 2. Penjualan durian segar juga meningkat, di mana pada jumlah tersebut sekitar 130 ribu ton diimpor melalui jalur kereta Cina-Laos dan menjadikan jalur kereta tersebut sebagai saluran transportasi darat penting bagi ekspor buah segar Asia Tenggara ke Cina.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak, dimana-mana, tempe enak. Sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau udah hari ini ya, hari Sabtu ya, emang udah kebayangnya, aduh mau ngapain ya liburannya gitu. Nah jadi di teman Produa kadang ada juga yang kayak kayaknya gak kemana-mana deh, pengennya tuh istirahat aja, pengen tidur aja. Tapi di teman Produa ada yang namanya sleep tourism. Nah sleep tourism tuh ngapain sih kak? Nah ini nih teman Produa, jadi sekarang kan kita tahu ya, budaya sekarang tuh kayaknya hustle culture banget. Jadi kita emang kerja gitu ya. Nah jadi tuh banyak orang-orang yang lelah secara mental nih teman Produa karena faktor kelelahan juga. Dan akhirnya muncul satu tren travel yang kayaknya ini berlawanan banget. Jadi orang-orang itu rela membayar mahal untuk berlibur, bukan untuk mengunjungi tempat wisata, melainkan untuk tidur nyenyak aja nih teman Produa. Jadi fenomena ini dikenal dengan sleep tourism, dan walaupun kedengarannya sepele banget ya teman Produa, tapi tren ini sekarang sedang berkembang juga nih secara global. Nah jadi sleep tourism yaitu perjalanan yang dirancang sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas tidur menjadi salah satu tren travel terbesar di tahun ini. Jadi ini ya teman Produa ya, kalau udah musim liburan kan biasanya tempat-tempat pada rame semua tuh gitu ya. Nah jadi seiring juga hotel terus resort dan juga mulai beralih dari itinerary gitu ya menuju program yang juga menempatkan tidur nyenyak sebagai daya tarik utama nih teman Produa. Jadi nilai pasar sleep tourism global sendiri itu diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar dan terus tumbuh dengan laju yang signifikan setiap tahunnya. Wow. Nah jadi teman Produa, daripada menyusun jadwal kunjungan ke berbagai destinasi wisata, wisatawan yang mengikuti tren ini justru sengaja memesan kamar dengan fasilitas seperti pencahayaan yang disesuaikan ritme sirkadian tubuh, terus juga ada kasur pintar yang berbasis AI dan juga sesi konsultasi khusus bersama pakar tidur profesional. Nah beberapa hotel bintang 5 juga menghadirkan layanan sleep concierge namanya teman Produa, di mana tamu bisa mendapatkan sesi terapi tidur personal lengkap dengan konsultasi dan hipnoterapi khusus untuk membantu mereka tidur lebih nyenyak selama masa menginap gitu teman Produa. Jadi layanan kayak gini ya itu kayak menegaskan gitu ya bahwa tidur saat ini tuh bukan lagi cuma sekedar aktivitas rutin harian tapi juga pengalaman premium yang harus, yang kayak nggak harus sih tapi tuh layak gitu ya, dibayar mahal gitu dan setara juga sama spa ataupun tour eksklusif lainnya teman Produa. Jadi tren ini juga didorong oleh masyarakat yang kurang tidur gitu ya, dan itu ramai banget teman Produa terutama di kalangan masyarakat urban. Dengan survei terbaru juga mencatat bahwa sebagian besar orang dewasa tidak mendapatkan kualitas tidur ideal setiap malamnya gitu teman Produa. Jadi gimana nih, apakah kamu tertarik ya teman Produa untuk mencoba liburan kali ini dengan sleep tourism? Wah kayaknya seru sih teman Produa, dapat pengalaman tidur yang berbeda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Udah jam 9 aja nih teman Prodio, gak berasa ya. Anyway teman Prodio, kalau udah di jam 9 ini nih, yes, kita di Spada di Explorer dulu nih teman Prodio, ngomongin soal wisata. Nah kalau kita berwisata ke luar negeri teman Prodio, hal yang paling dibutuhkan adalah paspor. Ayo, siapa yang sudah mengurus paspornya di sini? Chung Han. Nah, tapi nih teman Pro 2, paspor ya kan, ini as we know, ini adalah dokumen penting sebenarnya yang kita harus bawa ketika liburan ke luar negeri. Karena nilainya itu sangat penting, jadi memang harus dijaga baik-baik teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, paspor sendiri ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang atau suatu negara untuk warga negara Indonesia ya, karena kita orang Indonesia gitu. Tapi nih teman Pro 2, banyak orang yang justru apa lalai merawat si paspornya. Padahal nih teman Pro 2, paspor itu punya peran yang sangat penting. Jadi kalau paspornya rusak, rencana kamu buat liburan ke luar negeri juga bisa kacau tau teman Pro 2. Yang pertama, hal yang tidak boleh kamu lakukan adalah mencoret-coret. Nah itu gak boleh teman Pro 2. Jadi paspor itu tuh kayak tanda pengenal kalau kita liburan ke luar negeri. Jadi dokumen ini tidak boleh dicoret-coret ya teman Pro 2. Mungkin kamu ngerasa kayak aduh pengen nambahin apa gitu. Ya gak boleh ya, tidak boleh, no. Nah terus nih teman Pro 2, paspor ini juga gak boleh distempel kalau bukan sama petugas yang berwenang. Nah karena kan kita ngerasa kayak aduh biar banyak nih stempelnya, ya udah stempel lagi deh, kemana stempel lagi. Nah tapi kalau bukan pejabat yang berwenang, itu juga gak boleh teman Pro 2. Jadi di Indonesia paspor kan diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ya, sedangkan paspor diplomatik dan dinas itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah jadi itu memang harus orang-orang berwenang aja nih teman Pro 2. Jadi kamu gak bisa nih, misalkan sekarang kan lagi journaling gitu, kemana ya udah ditempel deh tuh paspor. Ya gak bisa juga gitu ya. Nah terus teman Pro 2, paspor sendiri itu gak boleh di staples alias di clip. Kalau bahasa kitanya mah ya, kalau orang Minang di clip gitu, gak boleh teman Pro 2. Jadi di paspor sendiri itu kan ada

fitur pengaman dan itu nggak bisa dicatat ataupun di clip gitu atau di staples gitu teman Pro 2. Jadi kan memang sudah khusus gitu ya, dan dibasahi juga nggak boleh gitu ya, karena terbuatnya dari kertas gitu ya teman Pro 2. Nah kalau misalkan basah terkena air jadinya nanti sulit diidentifikasi gitu, dan yang namanya paspor juga nggak boleh digunting-gunting gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi pengguntingan itu sebenarnya ada, tapi itu sama petugas dan itu dilakukan saat pergantian paspor gitu teman Pro 2. Jadi jangan kamu lakukan pada paspor yang masih berlaku, jangan digunting-gunting ya. Jadi buat kamu yang sekarang sudah ada paspornya, belum sempat liburan ke luar negeri, masih disimpan ya, udah disimpan baik-baik dulu aja gitu. Sebelum nanti kalau mau pergi lagi kan susah ngurusnya lagi ya teman Pro 2, lebih baik dijaga aja gitu.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ren, makan siang yuk.
3: Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
5: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, baiklah teman Prodo, kita balik lagi nih ya di Sepeda di Explorer. Anyway, teman Prodo, yang namanya destinasi wisata gitu ya, teman Prodo. Ini emang ya kayaknya semua orang perlu gitu loh. Karena emang apa, kita butuh healing ya gak sih teman Prodo? Dan salah satu hal yang mungkin menjadi wishlist banyak orang adalah bisa berlibur ke luar negeri. Nah, tapi sih gak apa-apa banget ya teman Prodo kalau kamu punya budget untuk liburan ke luar negeri nih. Tapi ya, sebelum liburan ke luar negeri itu kita perlu persiapan yang matang. Nah, kalau misalkan kita agak lalai nih teman Prodo dalam melengkapi berbagai syarat untuk melakukan sesuatu gitu ya, bisa jadi kamu tuh jadi kayak gak lolos imigrasi gitu. Karena kita juga harus tahu kan apa yang do and dance-nya di negara tujuan. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering banget bikin orang gagal bisa lolos imigrasi nih teman Prodo. Yang pertama tuh masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan. Jadi sebelum sibuk menyiapkan berbagai perintilan soal liburan ke luar negeri, jadi sebaiknya kita talaah dulu nih paspornya. Kenapa teman Prodo? Karena banyak negara yang bisa nolak kedatangan kamu kalau masa berlaku paspor kamu kurang dari 6 bulan. Jadi perpanjangan masa berlaku paspor itu penting juga dan mungkin bisa dilakukan sebelum terlambat gitu ya teman Prodo. Nah, terus nih teman Prodo ya, kalau paspor kamu rusak, nah ini juga nih teman Prodo. Jadi kalau paspornya rusak kayak robek gitu, kayak kelipet banget, parah kelipetnya gitu ya. Terus kayak kotor juga atau pernah basah, nah itu bakal jadi masalah nih teman Prodo. Jadi kalau udah kayak gitu biasanya sih dokumen itu agak kurang bisa terbaca sama sistemnya. Jadi makanya nih teman Prodo perlu banget untuk maintain sih paspor kamu gitu. Nah, terus nih juga teman Prodo ya, kamu juga harus sering periksa ini walaupun merasa kayak kayaknya aman-aman aja deh. Apakah kamu masuk dalam daftar cekal enggak? Jadi, teman Prodo, di imigrasi cekal ini merupakan singkatan dari pencegahan dan penangkalan. Jadi, pencegahan adalah larangan bagi warga negara Indonesia keluar dari wilayah Indonesia, dan di sisi lain, penangkalan ini adalah larangan bagi warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Jadi biasanya nih teman Prodo, kalau orang ini masuk ke daftar cekal itu karena alasannya keamanan, sedang menjalani proses hukum atau perintah dari instansi yang berwenang gitu teman Prodo. Jadi kalau misalkan ada masalah hukum gitu ya, terus kamu pelesiran ke luar negeri, yang gak bisa dong ya, gak bisa teman Prodo bakal dicekal sama imigrasi. Nah, terus nih teman Prodo, yang penting juga kamu harus tahu juga kalau petugas imigrasi itu harus memastikan rencana perjalanan kamu dengan jelas. Makanya nih teman Prodo, kamu harus bisa menunjukkan tiket pulang pergi dan juga akomodasi kepada petugas gitu. Jadi biar kamunya gak kesulitan di sana gitu. Jadi makanya dipersiapkannya sebegitunya gitu loh teman Prodo. Nah, jadi nih teman Prodo, biasanya ya kalau udah ditanya-tanya gitu ya kan, ada pertanyaan-pertanyaan tuh, tujuannya keluar negeri mau kemana, terus harus dijawab dengan jelas gitu ya dan lugas juga. Terus jangan berubah-ubah dan tidak jelas saat ditanya apa tujuan kamu keluar negeri, sehingga membuat petugas ini jadi ragu juga untuk memberikan izinnya. Nah, satu lagi nih teman Prodo, ini juga penting ya, penting banget. Sejumlah negara itu mewajibkan kamu untuk menunjukkan bukti keuangan yang jelas, karena kamu perlu membuktikan kesiapan dan kemampuan untuk berkunjung ke negara tersebut. Jadi kayak ada beberapa negara sih kayak gitu teman Prodo, dan mostly kayaknya ya, supaya kamu di sana juga tidak apa ya, tidak luntang-lantung gitu ya, dan juga akhirnya tidak memberatkan orang-orang di sana gitu. Jadi harus jelas juga kalau kita punya bukti finansial yang cukup untuk ke luar negeri gitu teman Prodo. Dan yang pasti juga ya, kalau kamu mau ke luar negeri, kamu tuh juga harus ada visanya. Tapi nih teman Prodo,
kalau paspor Indonesia itu kalau nggak salah tuh punya 89 negara bebas visa per Juli 2026 ini. Jadi kalau kamu kunjung ke negara yang membutuhkan visa, nah baru deh kamu disiapkan tuh dokumennya gitu. Karena kalau tanpa visa nanti keberangkatannya bakal ditolak. Jadi kira-kira begitu deh teman Pro 2. Nah jadi jangan lupa ya, banyak hal ternyata yang mau dipersiapkan ya teman Pro 2. Walaupun dalam hati kita kayak, ya ampun, keluar negeri nih, ayo dah gitu ya. Yang gak bisa gitu aja, banyak hal yang harus disiapkan teman Pro 2, termasuk ini nih salah satunya.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produa. Kita udah ngomongin paspor tadi banyak banget, teman Produa. Apa yang do and dance-nya, gimana cara rawatnya juga nih, teman Produa. Tapi tahu gak sih, teman Produa, ngomongin soal paspor ya, teman Produa. Paspor. Jadi, ada beberapa negara di Asia Tenggara yang paspornya ini cukup kuat sih, teman Produa. Jadi itu kalau di ranking ya, kayaknya nih teman Produa, negara kita ada di posisi berapa sih? First of all, teman Produa di posisi pertama ada Singapura dengan di dunia aja nih teman Produa, mereka itu ada di ranking 3. Nah, jadi nih teman Produa, mereka ini ada skor-skornya gitu deh ya teman Produa ya. Jadi ada skor mobilitas namanya. Jadi mereka tuh cukup tinggi dan mereka itu punya 137 bebas visa dan 27 VOA atau visa on arrival, teman Produa. Jadi wow. Gitu ya. Nah, tapi itu enggak salah juga ya, teman Produa. Terus juga ada Malaysia, teman Produa, di mana mereka ini ada 129 negara bebas visa dan juga 45 visa on arrival. And then teman Produa di posisi 3 ada Brunei Darussalam. Nah, di Brunei sendiri itu ada 112 bebas visa dan 42 VOA juga nih, teman Produa ya. Dan terus kalau di Asia Tenggara sendiri ada Timor Leste di posisi keempat, terus Thailand, dan Indonesia nih ada di ranking 55 dunia dan ada di posisi keenam untuk Asia Tenggara, teman Produa. Jadi kita tuh kayak ada 49 bebas visa dan 40 visa on arrival. Nah, seterusnya di bawah Indonesia ada Filipina, terus Vietnam, Kamboja, Laos, dan juga Myanmar. Wah, hopefully nih teman Produa, semoga one day bisa lah ya, semakin banyak kita yang bebas visanya negara-negara tujuannya gitu ya. Jadinya gak harus banyak yang dipikirin gitu ya teman Produa. Tapi mungkin one day gitu, menuju ke sana. Jadi kita harus apa? Manifesting dulu aja guys. Yes, betul. Oke deh teman Produa, ternyata sudah mau jam 10. Jadi sepada di Explorernya kita cukupin sampai di sini juga. Sekalian teman Produa, ini sudah saatnya aku berpamitan tidak sih ya? Harusnya sih begitu ya, harusnya sih berpamitan hari ini nih jam segini teman Produa. Dan nanti di selanjutnya bakal ada Gus Pri yang nemenin kamu teman Produa. Jadi jangan kemana-mana tuh dulu, stay in you terus bareng sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

Pemerintah Kota Padang mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital melalui program atau portal Perlinsos. Program ini menjadi persiapan menuju penerapan penuh sistem digital pada tahun 2027. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Syaiful Andri, mengatakan percepatan pendaftaran dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan penguatan jaringan agen hingga tingkat kelurahan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Saat ini sebanyak 83.000 kepala keluarga telah terdaftar di portal Perlinsos atau sekitar 13,5% dari 303.000 kepala keluarga yang masuk dalam basis data kesejahteraan di Kota Padang. Setelah 8 tahun tidak digelar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16, tahun 2026, diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Hamdanus, menjelaskan Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Kegiatan maksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Ajang ini kembali dilaksanakan usai penyelenggaraan terakhir pada 2018 lalu. Hamdanus mengungkapkan vakumnya Porprov selama 3 kali penyelenggaraan berdampak terhadap menurunnya prestasi olahraga Sumatera Barat di tingkat nasional. Ia berharap dengan digelarnya kembali Porprov pada tahun ini, capaian saat PON 2028 mendatang menjadi lebih baik. Targetnya meraih 20 medali emas sekaligus masuk 10 besar nasional.

Sebanyak 34 orang putra-putri terbaik Kabupaten Padang Pariaman siap untuk mengikuti pendidikan dasar dan pelatihan calon anggota Paskibraka Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz berpesan agar seluruh calon anggota Paskibraka untuk mengikuti setiap proses latihan dengan disiplin, penuh tanggung jawab, menjaga kondisi kesehatannya. Selain itu, Bupati juga berharap peserta untuk dapat menanamkan nilai-nilai nasionalisme, integritas, dan semangat pantang menyerah, serta seluruh putra-putri terbaik Padang Pariaman mampu menjalankan amanah sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
2: Capek kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
3: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini, dan by the way, selamat bulan Agustus semuanya buat kamu, teman Pro 2, uda-uda dan uni-uni di Kota Padang, juga adik-adik, adik-adik gitu ya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jadi ya kayak vibes-nya tuh udah mulai 17 Agustusan gitu ya, mungkin ada permainan-permainan tradisional udah mulai disiapkan atau perayaan di negari-negari gitu ya teman berdua. Yang paling kelihatan sih orang jual bendera udah mulai banyak. Nah itu dia kalau udah masuk bulan Agustus ya teman berdua. Tapi selain yang jual bendera yang banyak nih teman berdua, lagu kita juga banyak siang hari ini buat kamu request di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 di 0751274842, atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811665908 teman Pro 2. Yang mau request lagu langsung aja ke WhatsApp dan telepon kita teman Pro 2. Kita puterin lagu-lagu yang mau kamu request. Nah di telepon udah ada yang gabung nih kayaknya, kita angkat dulu deh. Halo Pro 2 FM RRI Padang. Oke, kayaknya terputus lagi nih. Si kita tunggu ya yang mau gabung di telepon kita teman Pro 2. Tadi kayaknya sempat masuk terus belum bisa tersambung. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, udah siang sekarang Fitro.
1: Iya. Ya Pak, sudah siang ya.
0: Heeh.
1: Iya. Tadi kemana kok baru muncul ini?
0: Lah, emang jam segini jamnya?
1: Enggak, Kak. Biasanya jam 5 sampai jam 12 siang.
0: Oh, iya benar. Kalau sekarang ada jadwal khususnya, Fitro?
1: Iya, aku sudah berharap nih dari malam dengan Bang Gusti siang dari jam 5 sampai jam 12 siang. Tapi kecik orang memang malang enggak gapek di tua juga enggak gapek di air kilonya enggak aduh.
0: Iya bener. Tapi siang ini udah ada nih Fitro, dan mau request lagu siapa nih Fitro?
1: Aku ingin mendengarkan lagu dari Sesi Potek ya, siapa nih? Sesi Potek ya.
0: Sesi potret dari Enau ya?
1: Iya itu.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa, Fitro?
1: Salam pertama dan utama sekali untuk Bang Gusti ya. Yang baru muncul-muncul jam 10 ini baru. Nah ini, aku udah berharap dari kayak gimana dengan Bang Gusti sekarang jam 5.
0: Siapa lagi, Fitro?
1: Terus untuk kemarin ada ini, ada Sanora, ada Kak Wafa, ada Wak Kak Rana, terus juga ada semua aja ya yang bergabung di UKKPK ya.
0: Oke.
1: Semuanya aja abang yang oke okay, abang tunggu ya.
0: Oke okay, Fitro, thank you Fitro.
1: Yang dan abang saya sampai jam 6 bang.
0: Oh enggak, nanti sampai jam 1 aja.
1: Oh nanti jam 1 sama ini ya, sama Patang. Patang kapan?
0: Nah nanti ditungguin aja Fitro.
1: Iya ya. Oke okay, abang tunggu ya.
0: Oke okay, Fitro.
1: Terima kasih banyak Bang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman Pro 2, dan lagu-lagu berikutnya juga akan kita puterin di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request, masih kita tunggu sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Prodi FM, era di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan dari tadi nih, teman Pro 2, untuk kamu yang udah gabung, sekarang juga mudah-mudahan masih gabung gitu ya, dengerin kita di siang hari ini, teman Pro 2, dalam lanjutan Pro 2 Hitlist untuk kamu yang mau request lagu. Ada yang mau request lagu dari Sabrina Leonor dengan Selesai, tapi belum ada. Kita putarin yang Sembuh Kembali dulu ya. Ini dari Asri, teman Pro 2 yang request. Lagu berikutnya ada Sarah yang juga requestannya sama nih, teman Pro 2. Terus lagu berikutnya kita punya lagu yang judulnya apa coba, teman Pro 2? Ya kamu mana tahu ya, yang tahu kan kita di sini. Ada lagu dari Tiffany Kenangan dengan Kata Siapa, teman Pro 2. Dan lagu ketiga nanti ada Lomba Sihir dengan Di Seberang. Kita ke lagu lagi. Jadi buat kamu tetap sama kita ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Pro 2 FM, Merik di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Udah di... Mana sih posisi kamu, teman Pro 2? Ada mungkin dari tadi lagi di jalan gitu ya. Terus sekarang masih di jalan juga. Nah, kamu jalan-jalan kemana tuh, teman Pro 2? Jauh banget kayaknya. Tapi jangan capek-capek ya, teman Pro 2. Walaupun hari Sabtu. Hari Sabtu gak sih sekarang? Bener. Hari Sabtu dan vibesnya akhir pekan. Terus bulan baru, nah kamu jalan-jalan yang jauh biar biar healing gitu ya. Mumpung nih masih ada yang mau dijajanin gitu, alias baru kajian gitu yang gak teman Pro 2. Jadi kamu kayak spend sebebasnya gitu. Jangan teman Pro 2, takutnya nanti di tengah bulan atau mendekati akhir bulan kamu kerepotan sendiri deh. Kita masih puterin lagu-lagu yang kamu request di siang hari ini, teman Pro 2. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Terus lagu berikutnya nih, teman Pro 2, yang juga udah di request yang hari ini. Ada lagu dari It Gitaf dengan judulnya, teman Pro 2, Yuk Pulang. Nah, ini tuh lagu buat kamu yang hari ini jalan-jalannya terlalu jauh ya. Jangan jauh-jauh, teman Pro 2, yang dekat-dekat aja dulu. Siapa tahu kalau udah dekat nih nanti jadi nyaman. Ya, kayak Ariel Noah dan Ancika, teman Pro 2, di film Dilan ITB 1998, ya enggak? Kamu udah nonton film itu enggak sih, teman Pro 2? Yang kemarin sempat nonton, ya udah. Bagus untuk kamu, teman Pro 2. Mungkin kamu emang suka film dengan genre-genre romansa dan juga ada action-actionnya gitu ya, teman Pro 2. Tapi buat yang belum, nah bulan Agustus kayaknya banyak film yang seru untuk kamu coba tonton juga ya, teman Pro 2. Kamu kalau ditanya menonton film apa di bulan Agustus ini, bisa kasih tahu kita gak sih, teman Pro 2?

0: charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

aku atau siapapun itu keputusan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut lagi dengan lagu-lagu. Kali ini ada Faith dengan Kita Apa, teman Pro 2. Terus ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Dan lagu berikut ini, teman Pro 2, ada lagu dari penyanyi yang gak satu alias dua ya, teman Pro 2, dengan judul lagunya Sick. Ini lagu dirinya di tahun 2026 ini. Lanjut lagi dengerin lagu-lagu ini. Teman Pro 2 tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Tombol berdua dikutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, memastikan pemerintah mempercepat pemulihan kapasitas PLTP Sarula hingga kembali optimal. Target tersebut ditempuh melalui penyelesaian administrasi, investasi baru, serta peningkatan produksi bertahap selama periode 2027 hingga 2028. Pemulihan PLTP Sarula menjadi bagian penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan potensi panas bumi mencapai sekitar 1.100 MW. Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang sebesar 330 MW dapat kembali beroperasi optimal setelah seluruh tahapan pemulihan selesai dilaksanakan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kayaknya bentar lagi mau selesai sih ya. Kita di Pro 2 Hitlist-nya teman Pro 2. Dan untuk kamu, terima kasih yang udah request dari tadi. Kita punya beberapa lagu terakhir nih. Ada lagu dari Selena Grace, teman Pro 2, yang judulnya adalah Sumpah Mati. Nah, nanti kita putarin ya. Ini tuh udah di request sama Ninda di Bandung, katanya gitu teman Pro 2. Lagu berikutnya, kita punya lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, teman Pro 2. Dan lagu terakhir ada lagu dari Vanessa Z dengan judulnya Menjauh. Waktunya kita jauh-jauhan dulu biar kamu gak request mulu ya teman-teman. Karena udah selesai juga jamnya. Tapi abis ini masih ada informasi seputar kuliner, seputar UMKM bagi kamu di Rang Mudo Kreatif. Di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini balik lagi di Rang Mudo Kreatif. Kali ini teman Pro 2 kita share lagi info seputar UMKM. Dan kali ini kita ke UMKM kuliner lagi nih teman Pro 2. Ada gak sih di antara kamu yang suka sama cakwe teman Pro 2? Nah kalau kamu bikin usaha cakwe, mungkin kamu juga bisa sediakan makanan-makanan yang ternyata cocok dimakan bareng cakwe nih, teman Pro 2. Salah satunya adalah bubur minimalis, teman Pro 2. Nah cakwe ini juga bisa dimakan bersama dengan bubur ya, sebagai penambah rasa maupun tekstur. Sangat cocok nih kalau kamu senang dengan bubur minimalis. Jadi kayak selain kamu bikin usaha cakwe ya teman Pro 2, kamu mungkin bisa menyediakan buburnya juga karena itu kombinasi yang cocok teman Pro 2. Terus kalau kamu jualan cakwe, jual juga yang namanya soy milk atau susu kedelai yang sering disantap sebagai pelengkap cakwe atau youtiao teman Pro 2. Kombinasi unik ini sangat pas deh kalau kamu suka sama cakwe yang manis.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang.

ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
7: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Tomo Bro 2 ada juga yang namanya kembang tahu atau dohua, yang mana ini juga suguhan berbahan agar-agar yang dimasak bersama susu kedelai dan diberi kuah jahe ya Tomo Bro 2. Nah ini juga cocok nih disajikan dengan cakwe. Ternyata cakwe pun bisa disantap bersama dengan es krim berbahan dasar susu Tomo Bro 2. Tepatnya susu kedelai ya, perpaduan unik. Yang ini bisa jadi inspirasi camilan manis nih yang beda dari biasanya. Kalau kamu mau coba usaha kayak gini boleh juga sih sebenarnya Tomo Bro 2, siapa tahu karena belum pernah ada yang bikin atau masih jarang yang bikin gitu ya. Kamu jadi salah satu pionirnya, terus nanti itu yang membuat kamu jadi beda sendiri dan dicari sama masyarakat. Asiknya tuh. Terus ada chicken curry Tomo Bro 2 yang jadi makan lain yang bisa dipadukan juga bersama dengan cakwe. Nah, bahan tersebut bisa menggantikan karbo lain agar kamu juga masih bisa tetap kenyang ya gitu Tomo Bro 2. Jadi ya gak melulu chicken curry harus pakai apa, kentang misalnya boleh juga sih Tomo Bro 2. Atau kalau kamu yang biasanya makan nasi, gak harus melulu nasi sih, bisa juga dengan cakwe biar sekali-sekali ada variasinya gitu loh Tomo Bro 2. Terus ada juga Yu Tiao yang juga dapat disantap bersama Po. Nah, perpaduan ini akan membuat kamu jadi bisa menikmatinya dengan lebih mantep gitu ya Tomo Bro 2. Dan juga makin bikin kenyang gitu loh Tomo Bro 2. Membuat makan kamu jadi semakin unik nih dan jadi semakin kenyang juga. Kamu juga bisa makan cakwe dengan selai berupa pandan srikaya ya Tomo Bro 2. Nah ini merupakan selai berbasis santan dan kuning telur yang manis tapi creamy. Nah ini mungkin bisa jadi ide untuk apa ya, menu di UMKM kuliner kamu Tomo Bro 2, cakwe dengan selai pandan srikaya, kan unik juga ya Tomo Bro 2. Ini jadi info terakhir kita juga di hari ini. Dan waktunya juga gue spray sekaligus pamit dari siaran kali ini Tomo Bro 2. Abis ini kamu lanjut ditemani sama penyiar Pro 2 favorit kamu dengan informasi-informasi lainnya di Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu, gue spray pamit. Dan selamat berakhir pekan semuanya. Bye-bye.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar semuanya? Happy weekend dulu nih buat kamu semua yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Hari ini kota Padang lumayan cerah, tapi ada sedikit hawa-hawa mendungnya nih teman Pro 2. Hari ini ada Cynthia Mutiara yang nemenin kamu di weekend sampai nanti di jam 6 sore. Dan jangan lupa mau ngingetin banget nih, nanti ada chart lokal Produan Top 20 dan juga chart internasional nih buat kamu yang bakal nemenin dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti. Kalau gitu nanti aku bakal balik lagi teman Produan di ngabarin olahraga di Post and Play, ngabarin olahraga jam 1 sampai jam 2. Makanya jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Produan FM, teman terbaik kamu.

0: yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
2: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
3: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
2: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
4: Right, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
3: Ada tahu.
2: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
3: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
2: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
3: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Nomor kedua, Kementerian Perhubungan dan Kawasan Permukiman mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap huntap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana.

0: Tawangi. Lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin. Ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Masih di 98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita mau bahas tentang Chelsea yang resmi udah mendatangkan Maxence Lacroix sampai 2032. Waduh, ini baru diumumin banget sama Chelsea, perekrutan bek asal Prancis Maxence Lacroix ini dari Crystal Palace. Emang gara-gara konsisten banget ya penampilan dia ini di Liga Premier Inggris dan kompetisi Eropa yang akhirnya bikin dia jadi masuk rekrutan untuk untuk Chelsea gitu. Usianya masih muda banget, 26 tahun teman Pro 2, dan udah langsung menandatangani kontrak yang durasinya cukup lama, 6 tahun loh, yang bakal bikin dia stay di Stamford Bridge sampai tahun 2032 gitu. Awalnya kenapa sih bisa diterima gitu ya lamaran Chelsea ini, kata Lacroix sih gara-gara emang ngomong langsung sama pelatih Chelsea, dan dia ngerasa kalau pelatih ini punya visi yang sama untuk bawa klub meraih kesuksesan lagi. Nah gitu teman Pro 2. Oke deh, congratulations buat Lacroix, welcome to the club. Nanti kita bakal balik lagi ya, Uda dan Uni, sama informasi menarik lainnya. Masih di Info Olahraga, jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, happy weekend dulu dong buat semuanya yang lagi dengerin ini dimanapun kamu. Semoga kamu sehat dan happy pastinya di weekend kali ini. Dan kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini teman Produe. From our new entry minggu ini, tadi udah kamu dengerin lagu yang lagi viral di mana-mana, comeback yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Setelah 4 tahun vakum, Tulus balik lagi lewat Teh Hijau. Musiknya ringan, ceria, tapi liriknya ngajakin kita berdamai sama yang namanya rasa hampa. Khas Tulus banget, sederhana tapi ngena. Kalau kamu lagi kosong akhir-akhir ini, lariannya ke kopi, Teh Hijau, atau lagu ini nih.
1: Aku sedang tak bisa jatuh cinta.
2: 19.

0: Setelah jeda 7 bulan, Adrian Khalim akhirnya balik lagi lewat singlenya 2001 kali. Menariknya, sebelum resmi rilis, cuplikan lagunya udah lebih dulu viral di TikTok Temen Pro 2. Lagu ini bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang semua hubungan yang kadang tuh penuh drama, berantem, tapi tetap saling balik dan memperbaiki. Kalau kamu masih percaya semua hubungan layak diperjuangin, atau ada yang lebih baik dilepas? Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu Temen Pro 2 ada Serena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Dan di posisi 17 ada Kesha Lebronka Pelarian.
1: Delapan belas.

0: 16.
1: 16.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Posisi 15 minggu ini naik 1 angka after 6 minggu setia di chart. Ada Bernadia balik lagi sama single terbarunya, Kita Buat Menyenangkan. Kali ini musiknya lebih upbeat ya, punya nuansa 2000-an. Tapi tenang, lirik galau khas Bernadia masih tetap ada kok teman Pro 2. Lagu ini juga jadi penanda kalau Bernadia lagi masuk ke fase baru, mulai dari musik sampai penampilannya yang lebih fresh. Siapa tahu ini awal dari Bernadia yang lebih cerah, meski patah hatinya masih terdengar indah. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik 1 angka dari minggu kemarin. Kenalan dulu kali ya sama pendatang baru di musik Indonesia, ada NPD alias New Pusat Dunia. Ini trio yang beranggotakan Mario, Cesar, Niki Putra, dan Kak Kev ini debut lewat single Sampurnanya Aku yang udah viral di mana-mana. Awalnya lagu ini tuh cuma iseng-iseng duluan upload di TikTok, tapi malah viral dan akhirnya diproduksi secara profesional dengan nuansa musik pop yang ringan, ceria plus lirik penuh humor. NPD udah siap jadi warna baru yang bikin senyum-senyum sendiri. Oke deh teman Pro 2, abis ini kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu setia di chart. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilap. Dan di posisi 13 ada Gia Indrawari, 1000 Kali.

Oke, okay, move ke posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin dan udah 11 minggu setia di chart. Ada Adi lewat lagunya Meski Tak Akan Selalu Indah di bawah label DB Music Studio yang viral di TikTok dan berhasil meleset ke Spotify Viral 50 Indonesia dengan jutaan streams. Ceritanya itu tentang hubungan yang gak sempurna tapi tetap diperjuangin. Jadi lagu ini tuh berhasil membangun koneksi emosional yang kuat sama banyak pendengar termasuk aku ya. Sekaligus jadi awal yang menjanjikan bagi perjalanan Adi sebagai solois di industri musik tanah air. Karena hubungan yang bertahan bukan yang paling sempurna, tapi yang terus diperjuangkan. Di posisi 12 minggu ini ada Fabio Asher bareng sama Toh Pati yang punya versi baru dari lagu legendaris Cinta Kita, lagu yang dulu populer banget nih sama Reza Artamevia, sekarang hadir sama sentuhan aransemen yang lebih megah, modern, tapi tetap mempertahankan nuansa emosionalnya. Lewat vokal khasnya Fabio dan produksinya Toh Pati, remake ini tuh sukses menghadirkan nostalgia buat pendengar lama, sekaligus memperkenalkan Cinta Kita ke generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Alright teman Pro 2, abis ini ada Eno featuring Ariel Semena sesi potret yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Deadpool, Spontan Tanpa Uhoy.

0: 14 minggu setia di chart, naik satu angka dari minggu kemarin. Arif Basalamah balik lagi hadir sama versi terbaru Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kali ini yang menariknya itu bareng sama Aisyah Retno dan Aziz Harun. Kolaborasi lintas Indonesia, Malaysia, dan Brunei bikin lagu yang udah emosional jadi terasa makin hangat dan menyentuh. Lagu ini bercerita tentang sebuah kota yang terasa berbeda ketika orang yang kita sayang tuh udah gak ada lagi di sana. Apalagi ditambah sentuhan vokal dari tiga musisi berbakat dan produksi Petra Sihombing, nuansanya jadi lebih kerasa dan penuh rasa teman produa. Karena kadang yang bikin sebuah kota istimewa itu bukan tempatnya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Posisi 8 minggu ini, kalau lagi susah move on, mungkin lagu ini bakal terasa lebih ngena nih di kamu. Hatimu Milik Dia dari Arfian Dwi, yang merupakan adaptasi resmi dari lagu Mandarin Niname Aeta. Dengan lirik versi Indonesia yang tetap mempertahankan rasa emosionalnya, ceritanya tentang penyesalan karena baru sadar arti seseorang setelah dia memilih pergi. Karena kadang rasa kehilangan emang baru kerasa saat semuanya udah gak bisa diulang lagi. Alright teman produa, next kita ke posisi 6 minggu ini ada Virgon Tak Setara, dan di posisi 5 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Di mana-mana
2: Enam.

Posisi 3 minggu ini udah kamu dengerin lagu di posisi 2 minggu kemarin. Harus turun 1 angka ya, Teman Pro 2 after 21 minggu setia di chart. Ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat lagunya Awal Kisah Selamanya. Ini tuh punya cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati. Jadi bukan sekedar singgah, tapi jadi rumah untuk pulang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan, sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara, tapi jadi tempat untuk menetap. Di posisi 4 minggu ini, Teman Pro 2 ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan ya. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana, tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan. Relatable banget gak sih buat kamu yang belum benar-benar move on? Karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam.

akhirnya teman Pro 2L, udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week kita adalah juara minggu kemarin setelah 22 minggu bertahan harus turun dulu ya. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025 lewat Itgitaf. Lagu ini tuh sukses jadi fenomena, sempat nomor 1 juga di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya yang puitis dan emosional yang ngegambarin kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang. Hujan di sini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup ya, teman Pro 2. Karena yang paling berarti bukan saat badainya datang aja, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun.

0: Alright teman berdua, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu. Jawara kita di minggu ini, kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eh, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 teman berdua ada Tulus Teh Hijau single di bawah Tulus Company. Di posisi 19 ada Adrian Khalif 2001 kali. Di posisi 18 ada Serena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Di posisi 17 teman berdua ada Kesha Lefron Kapelarian. Di posisi 16 ada NPD Sempurnanya Aku. Di posisi 15 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 14 teman berdua ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 13 ada Gendrawari 1000 kali. Di posisi 12 teman berdua dan udah 10 minggu bertahan ada Toh Pati featuring Fabia Aisyar Cinta Kita. Di posisi 11 ada Adil Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 10 ada Eno featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 9 teman berdua ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhui. Di posisi 8 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 7 ada Narif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 6 teman berdua ada Virgon Tak Setara. Di posisi 5 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada Kifnu Merindumu Lagi. Di posisi 3 ada Raisa featuring Barsana Bestandi Awal Kisah Selamanya. Dan di posisi 2 ada Edgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. So, juara kita di minggu ini, congratulations for Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta yang sukses mencuri perhatian berkat nuansa melankolis dan liriknya yang penuh makna. Dengan aransemen yang lembut dan vokal yang emosional, lagu ini tuh seolah-olah tuh ngajak kita berhenti sejenak di tengah sibuknya hidup. Dan gak heran nih kalau Senja Sudut Kota jadi salah satu lagu yang paling pas nemenin sore kamu atau hati yang lagi banyak cerita. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota.
1: Juara minggu ini.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, tim Hapkido Sumatera Barat terus berlatih menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat. Seluruh atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Sumbar kini mulai difokuskan menjalani pemusatan latihan atau training center serta latihan intensif di Kota Padang. Sekretaris Hapkido Sumbar, Ion Dery Karata mengatakan program latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk membentuk tim yang solid dan kompetitif. Para atlet yang dipanggil merupakan hasil pemantauan dari berbagai daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi kekuatan utama Sumbar pada ajang olahraga nasional mendatang. Teman Pro 2, gelaran Liga Nusantara atau Linus Futsal 2026 Provinsi Sumatera Barat segera bergulir pada tanggal 3 hingga 9 Agustus 2026. Kompetisi yang menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan futsal di Sumatera Barat tersebut akan dipusatkan di Rafaele Futsal, di Rafaele Futsal Bypass, Kota Padang. Anggota Komite Futsal Development AFP Sumbar, Lutfi Miftah Furkana, mengatakan persiapan pelaksanaan kompetisi terus dimatangkan. Hingga saat ini sebanyak 8 tim telah memastikan diri ambil bagian dari dalam Linus Futsal 2026 Sumbar. 8 tim tersebut yang ini Riseva, X Gemenix, Von Storm, Pasaman Saiyo, SF Spartax, Abel, dan Famos. Kehadiran 8 tim ini diharapkan mampu menghadirkan persaingan kompetitif sekaligus menjadi wadah bagi pemain futsal Sumbar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Informasi terakhir, teman Pro 2, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PP3MI, mengingatkan calon pekerja migran Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus tindak pidana perdagangan orang. Ancaman tersebut tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di sejumlah negara tujuan penempatan pekerja migran. Kepala BP3MI, Jupriyadi, mengatakan praktik TPPO kerap menyasar warga negara Indonesia yang telah berada di luar negeri. Korban tidak selalu berangkat sebagai pekerja migran, tetapi juga dapat berasal dari masyarakat yang datang untuk mengunjungi keluarga atau melakukan aktivitas lainnya. Dan menurut Jupriyadi, setelah berada di negara tujuan, para WNI berpotensi menjadi sasaran rayuan dari oknum atau agen yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Number 19 for this week, teman produa Olivia Rodrigo, Stupid Song. Well, teman produa, lagu ini adalah bagian dari album terbarunya Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Anyway, teman produa, di dalam album ini banyak banget lagu-lagu Olivia Rodrigo yang benar-benar catchy gitu ya. Salah satunya Stupid Song yang kayaknya nih teman produa juga berasa banget nih, relate banget sama kita-kita. So, what do you think? Alright then, teman produa, let's move to number 18. We have Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. And number 17, we have Ariana Grande, Hit That, I Made You Love Me. Any stupid song could ever... Number 18.

4 teman perdua at number 16 we have Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Even nih teman perdua, Piala Dunia sudah berakhir dan mungkin kamu juga ngelihat halftime show-nya di Piala Dunia kemarin teman perdua. Penampilan Shakira featuring Burna Boy emang ngasih vibes yang benar-benar Piala Dunia banget nih. Banyak banget fans yang akhirnya suka sama lagu ini teman perdua, walaupun sebelumnya juga udah banyak sih ya. Tapi itu benar-benar berasa nih, kick off finalnya tuh berasa banget nih teman perdua. Keren banget sih. Anyway teman perdua, lagu ini next satu menit dari minggu lalu yang ada di posisi 17 dan udah ada 5 minggu di All Hits from International of the Week. So teman perdua, let's move to number 14 we have Meghan Trainor with Shimmer, and number 13 we have Summer with Homewrecker. Number 14.

number 7 for this week, teman berdua, Justin Bieber with You Can. Anyway, teman berdua, lagu ini juga naik satu peringkat nih dari minggu lalu yang ada di posisi 8. Well, teman berdua, lagu ini udah ada 14 minggu di chart kita di All Hits from International of the Week. And before teman berdua, at number 8, we have Alan Walker featuring Isabella Meltman and Catherine O'Ryan with Broken Strings. Nah, teman berdua, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu nih. And as we know, teman berdua, Broken String is a part of World of Walker Season 1 Rise of the Drones. Alright then, let's move to number 6. We have David Guetta featuring Teddy Swims and Tones and I with Gone, Gone, Gone. And number 5, we have Senna Spiro with Die on This Hill.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2 masih aku temenin di sini di jam 4 sore ya. Happy weekend dulu buat semua yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu, yang lagi dengerin via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Kali ini kita bakal temenin kamu, teman Pro 2, di Sore Ceria. Mau ada informasi banget buat kamu nih yang lagi dengerin aku ya. Kita mau seseruan bareng, mau chill bareng juga sore ini. Karena ini hari Sabtu malam Minggu. Tapi kayaknya nih ya, Uda dan Uni, ini mendungnya bakal hujan sih. Tapi gak tahu, semoga aja gak. Karena aku yakin bakal ada yang udah, bukan bakal lagi, udah ada yang planning mau malming, mau satnight gitu ya. Tapi kalau hujan kan jadi agak tertunda begitu. Semoga aja gak jadi hujan ya, teman-teman.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

0: Mendingan diikhlasin aja deh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pradua FM, teman-teman baik kamu, teman Pradua. Okay, siapa di sini yang ngefans banget sama Spidey alias Spider-Man? Yuk merapat dengerin aku, teman Pradua. Sekarang tuh ada cara baru loh untuk ngerasain petualangan Spider-Man di laba di luar layar bioskop. Dan bertepatan sama Spider-Man Day di tanggal 1 Agustus ini, Spider-Man Brand New Day kan udah mulai tayang kemarin banget ya, 29 Juli. Dan acara ini tuh ada yang namanya kegiatan seru untuk pengunjung dari segala usia loh, teman berdua. Siapa sih di sini yang ngaku-ngaku pecinta Spider-Man? Nah, kamu harus ikutin ini sih. Jadi petualangan dimulai dari Brand New Day Experience Area yang bakalan bikin kamu tuh melakukan sejumlah aktivitas fisik dan kreatif. Jadi kamu bisa mencoba Spider Tower Activity dengan ketentuan tinggi badan tuh minimal 120 cm ya, dan berat maksimal 80 kg. Ada juga zona trampolinnya nih, batas beratnya 80 kg yang bisa ikutan. Dan ada tantangan kecepatan tangan bertajuk Fast as Superhero. Kalau kamu udah puas, kamu bisa bikin topeng versi sendiri lewat workshop Create Your Mask, dan bisa ketemu sama Spider-Man sampai menjelajahi petualangan laut. Ini bisa kamu rasain ada di sesi meet and greet yang ada di setiap akhir pekan atau di setiap weekend, hari libur nasional juga, di jam 3 sampai di jam 3 sore sampai jam 6 sore juga. Tapi emang terbatas pesertanya. Jadi kalau misalnya kamu pengen, datangnya lebih awal biar enggak lewat kesempatan ya, teman Produa. Terus di mana sih bisanya, di mana? Di mana bisa melakukan dan ketemu Spidey itu di mana emangnya? Nah, gini nih teman Produa, sabar dulu. Nah, kegiatannya itu bakal ada di tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2026 di Grand Atrium dan Kids Atrium Supermall Karawaci. Ditunggu ya teman Produa, karena ini buat kids juga, buat keluarga juga bisa banget.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang itu. Ada takdir, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu ya. Oh,
0: ya
1: kan.
0: Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Nggak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak
1: ada yang nyari. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: sama penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapan nih Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan? Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip gitu.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya, berarti ya. Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Enggak mungkin nyomot satu lagi langsung nyanyi kan.
0: Iya,
2: harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enak-enak nanggung-nanggung
0: banget. Hah? Jangan nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran
0: gitu
2: enggak?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Siapa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hibdut ya kan?
2: Hibdut,
0: bener. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio ini hebat ya.
0: Wish.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu ya. Ya by genre kan.
0: Oke. Kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang cocok gitu.
1: Dangdut. Pop galau dia. Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas. Aduh. Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti kemarin ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya, Gema. Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Gray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Gray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih si pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari emosi dapat semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan?
0: Bangun berdiri.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Itu atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul.
1: Apa nih?
0: Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tahu.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya. Betul. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan mengharapkan
1: penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya dia enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Disertasi
0: deh. Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Rio gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angraini99. Terus di TikTok aku juga sama _angraini99.
0: Cute.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kak Anggraini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

bergabung kamu dalam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal temenin kamu sama informasi menarik lainnya karena masih di Sore Ceria. Jadi jangan lupa terus dengerin di streamingnya radio.co.id dan di aplikasi Radio Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terasa kita 90.8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
8: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
7: Yo, jangan toh, masuk aja.
8: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
7: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
8: Pak, itu motor tua kamu.
9: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
8: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
9: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
8: Kamu kerja apa sekarang?
9: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih, Pak.

0: sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay. Kita masih di Sore Ceria. Kali ini aku mau ngebahas tentang lada hitam. Nah, lada hitam ini kan salah satu bumbu dapur yang sering banget ya dipakai dalam berbagai jenis masakan. Rasanya pedas, aromanya khas banget. Bikin lada hitam ini tuh banyak banget dimanfaatin sebagai pelengkap berbagai macam hidangan. Nah, dibalik ukurannya yang kecil, lada hitam ini ternyata punya antioksidan, vitamin, mineral, dan juga senyawa aktif namanya piperin. Karena kandungan nutrisinya, lada hitam akhirnya dipercaya punya berbagai manfaat untuk bantu jaga kesehatan tubuh. Nah, manfaat lada hitam tuh apa aja sih, teman Pro 2? Nah, ini dia manfaat lada hitam yang jarang banget diketahui. Pertama, lada hitam itu punya senyawa antioksidan yang tinggi yang berfungsi secara aktif untuk melawan radikal bebas penyebab stres oksidatif di tubuh. Terus konsumsinya itu melindungi sel-sel sehat dari kerusakan, jadi tubuh terhindar dari risiko penuaan dini serta berbagai penyakit kronis berbahaya. Nah, selanjutnya peradangan kronis itu jadi akar dari berbagai masalah kesehatan serius kayak penyakit jantung, gangguan nyeri sendi yang menyiksa banget. Nah, makanya ada yang namanya senyawa piperin yang punya sifat antiinflamasi kuat untuk menekan respon radang biar jaringan sel tetap sehat dan terlindungi, teman Pro 2.

Laman Perludem dikutip dari RRI.co.id, Kementerian Ekonomi Kreatif menilai the local market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, nah kita lanjut ya teman Pro 2. Manfaat-manfaatnya yang pertama, yang selanjutnya itu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, jadi dia bakal bantu sistem metabolisme kamu bekerja dengan baik. Terus dia juga bisa mengontrol kadar gula darah gitu ya. Nah, manfaat-manfaat lainnya tadi juga udah aku spill teman Pro 2. Kita cuma sekedar cross-check lagi aja. Ingat gak sih kamu kalau misalnya lada hitam itu punya banyak manfaat? Nah, next kita mau kasih tips nih teman Pro 2 untuk milih sepatu kantor yang nyaman, awet, dan trendy alias stylish nih teman Pro 2. Yang pertama yang harus kamu notes adalah ini ya, yang harus kamu notes itu kamu harus kenali tipe ini, tipe kaki kamu itu bentuknya kayak gimana. Nah, terus apakah kamu suka yang pakai ada apa namanya? Ada heels-nya, ada tapak yang tingginya atau enggak, atau flat shoes. Nah, tapi kalau kamu tipikal yang banyak gerak, aku saranin ngambilnya flat shoes. Itu biar kaki kamu nyaman walaupun aktivitasnya mobilisasinya tinggi, ya, teman Pro 2. Nah, makanya nih Beta Indonesia tuh punya Global Make Yourself Comfortable yang ngajakin masyarakat untuk menjadikan kenyamanan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Jadi ngajakin kita gitu. Kampanyenya itu lebih ke supaya kita punya standar tersendiri dalam milih sepatu kerja gitu. Dan ada koleksi-koleksi yang banyak teman Pro 2, contohnya Memphis 35. Ini sepatunya flat shoes ya. Dia punya desain silhouette elegan dan comfortable insole untuk ngasih kenyamanan di setiap langkah kamu. Emang dirancang buat mobilitas tinggi ternyata. Nah, yang kedua, kalau kamu yang tetap pengen modis, ada hak 3 cm aja minimal, ada London Collection. Dia juga nyaman sebenarnya untuk dipakai sehari-hari. Dan juga bisa untuk formal looks or informal looks, atau enggak terlalu formal. Dia tipikal warnanya juga banyak, ada black, off-white, dan brown, dan bisa ngasih sentuhan klasik sekaligus modern di tampilan kamu. Jadi udah bisa dong ya pilih-pilih dan tentuin model sepatu yang cocok buat kamu, apalagi juga cocok buat outfit kamu, ya enggak sih? Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi di Sore Ceria. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita cukupkan dulu sampai di sini ya, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai airlines. Habis ini tenang aja, masih ada Fatan yang ngemenin kamu sampai di jaga malam jam 12 malam nanti. So enjoy and see you, teman Pro 2.

0: Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Minasyaitonirrajim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang

0: sangat keras di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan, kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati. Sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kemandangan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah.
1: Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Solok mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit rabies. Imbauan tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat dari risiko gigitan hewan penular rabies yang dapat membahayakan keselamatan. Wakil Bupati Solok, Chandra, mengingatkan masyarakat, khususnya pemilik hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera, agar lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewannya. Menurutnya, hewan peliharaan sebaiknya selalu diikat atau dikandangkan untuk mencegah terjadinya gigitan terhadap warga. Chandra menegaskan langkah sederhana seperti mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan merupakan bagian penting dalam mencegah penyebaran rabies. Upaya tersebut tidak hanya melindungi pemilik hewan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan sekitar.

Satria Pinandita Yudhistira dan Vincent Lee Henderson menjadi juara di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 kategori ganda pemula putra U17. Satria Vincent mengalahkan atlet binaan Jaya Raya Solo Biru Walidain Wibowo dengan Muhammad Fadlan Ainur Rahimi Albari. Skor 21-16, 21-10. Final Kapolri Cup 2026 ini berlangsung di Gor Universitas Jakarta kemarin. Menurut Vincent Lee Henderson kepada PBSI, pertandingan berjalan cukup menegangkan. Sementara menurut Satria Pinandita Yudhistira mengaku senang bisa mendapat dua gelar di Kapolri Cup perdananya. Satria juga meraih gelar juara di nomor ganda campuran

Info terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, Tamu Pro 2. Sebanyak 234 pelajar dan mahasiswa di Kota Padang Panjang menerima bantuan dana zakat melalui program Padang Panjang Cerdas tahun 2026. Penyaluran bantuan berlangsung di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center Padang Panjang Jumat 31 Juli 2026. Sebanyak 55 siswa tingkat SD MI masing-masing menerima bantuan sebesar 1 juta rupiah. Sementara itu, siswa SMP MTS memperoleh 1,25 juta rupiah per orang dan siswa SMA SMK MA menerima 1,5 juta per orang. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. Ia juga mengajak para siswa menjadikan bantuan itu sebagai penyemangat untuk belajar lebih giat dan membangun karakter yang baik.

Selamat malam teman Pro 2, Fathan Mubinah kali ini yang bakal nemenin kamu semuanya di malam hari ini. Selamat berakhir pekan ya semuanya ya, dan menikmati malam hari ini karena sekarang malam minggu ya. Malam mingguan santai sama kekasih tercinta atau keluarga sambil menikmati lagu-lagu yang bakal kita play untuk kamu semuanya di 90,8 MHz aplikasi RRI Digital, rri.co.id. Banyak lagi teman Pro 2 obrolan yang bisa kita lakukan malam hari ini, termasuk di Kopstang nanti pukul 9 malam ya. Jadi untuk kamu yang merasa kesepian, gak perlu khawatir, kan ada aku yang bakal mendengarkan keluh kesah kamu semuanya.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sabtu ini kamu udah kemana aja teman pro 2? Kalau Jumat kayaknya malam hari udah banyak yang jalan-jalan juga ya. Aku lihat di jalan-jalan udah rame itu. Tapi yang masih penasaran, di Padang tuh udah ada belum sih critical mass? Itu yang naik sepeda rame-rame di jalan raya. Ya memang agak mengganggu lalu lintas ya. Tapi kan memang perjalanannya tuh kalau yang di Jakarta ya, yang lagi rame di media sosial untuk kamu yang suka sepeda, pasti ada tuh di eksplorinya media sosialnya. Critical mass yang biasanya dilakukan di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, mereka semuanya ngumpul, gak ada nama komunitasnya, benar-benar cuman yang penyuka sepeda doang. Mulai jam 11 lah, kan memang niatnya baik, tujuannya untuk pemerintah agar aware, agar melihat nih, agar notice nih, kita butuh yang namanya fasilitas khusus untuk sepeda. Karena yang namanya juga sepeda gitu kan, beda sama motor, ada CC-nya, belum lagi sama mobil yang lebih besar bodinya. Ayo kalau mau merodoh lanjut dulu. Vionita,

0: itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Obrak naik.
5: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ini teman pro 2 dari For Revenge. Ini ya teman pro 2 For Revenge nih baru aja dipercaya ngisi region original soundtrack atau soundtrack versi Indonesia tapi ya untuk film Spider-Man Brand New Day, film terbesar teman pro 2 mereka berkolaborasi sama Sony Pictures, ini label musik yang namanya sudah terbesar banget, terkenal banget, dan juga dipercaya sama Marvel Studio untuk Indonesia teman pro 2. Mungkin ada yang ngerasa atau yang anggap Indonesia doang, Indonesia versi Indonesia. Hey, itu sudah ada namanya di label music Sony Music. Lagi yang mereka bawakan judulnya I Miss You Every Brand New Day. Menariknya, ini kan biasanya kalau For Revenge tuh lagu-lagunya dari pengalaman pribadi ya mereka ceritakan melalui karya. Tapi kali ini mereka mencoba membayangkan bagaimana perasaan Peter Parker, sosok di balik Spider-Man, lalu mereka menerjemahkannya ke dalam sebuah lagu teman pro 2. Dan Bonix Nur, vokalis For Revenge, itu merasa kesempatan itu begitu spesial karena memang sejak kecil ia memang penggemar Spider-Man. Wah, menarik juga teman pro 2 ya, penggemar Spider-Man dan tiba-tiba jadi pengisi soundtracknya. Gak heran kalau proyek ini jadi salah satu pencapaian, mungkin bisa dibilang milestone ya, dalam perjalanan karir mereka teman pro 2. Nah, malam hari ini juga kita mau bahas nih teman pro 2 tentang For Revenge yang memang luar biasa banget sampai akhirnya bisa untuk dipercaya mengisi regional soundtrack, original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day versi Indonesia.
1: Kau hidupkan sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah, terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir, meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Terbit sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang

penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Jadi Temu Pro 2, For Revenge, itu band asal Bandung. Dia resmi dibentuk pada tanggal 18 April 2006. Nah, mereka ini, itu lagu-lagunya, musik-musiknya tuh ngusung musik emo dan alternatif rock. Makanya kenapa semua lagunya tuh terasa emosional banget, Temu Pro 2. Dengan lirik-lirik yang banyak bercerita tentang kehilangan, patah hati, sampai proses menerima kenyataan. Karena itu mungkin antara kita semua, antara kamu yang mendengarkannya kadang-kadang tuh, kenapa? Kenapa ini bisa sebegitu sesuai dengan apa yang kurasakan saat ini? Kenapa aku mendengarkan ini sedih banget? Karena memang sering dianggap lagu-lagu mereka tuh relate buat orang yang lagi galau. Dan saat ini, For Revenge tuh beranggotakan Bonix Nor sebagai vokalis, Arif Ismail gitar, ada Iza Muhammad dia bass, Arkim Sribadi drum, Temu Pro 2. Mungkin antara kamu yang pernah ngelihat ada TP yang anggota Aklen, YouTuber yang pernah main juga sama For Revenge. Itu kolaborasi Temu Pro 2 ya. Jadi bukan yang kayak sebagai pemain tetap. Jadi yang pemain tetap drum tuh Arkim Sribadi. Ini mereka juga berada di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia. Beda sama yang tadi Sony Pictures, dia dipercaya sama Sony Pictures untuk OST Spider-Man New Brand Day di versi Indonesia. Jadi kalau Sony Pictures itu lebih ke film, kalau Sony Music ini turunannya dia lebih ke music, dan ini Entertainment Indonesia yang semakin memperluas perjalanan musik mereka. Sampai saat ini mereka masih aktif, Temu Pro 2.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Dek.
0: Ya.
1: Ade.
0: Apa sih?
1: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
0: Hah? Sikat gigi?
1: Hmm.
0: Iya sih. Soalnya Ade belum beli yang baru, Bang.
1: Yalah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
0: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
1: Pasti dong.
0: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
1: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
2: Sembilan bulan aku dikandung mama.
3: Papa di dalam.
2: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran Papa.
4: Kamu juga.
2: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

makin lama, makin malam memprodue, kita semakin masuk ke dunianya For Revenge. Lagu-lagunya menemani malam hari ini benar-benar membuat kita lebih emosional kayaknya. Selamat memprodue. Jadi perjalanan musik For Revenge itu dimulai lewat album debut Fireworks yang dirilis pada tahun 2010. Nah, 3 tahun kemudian itu teman Produa mereka kembali merilis album Second Chance yang ngebuat nama mereka semakin dikenal di kalangan pencinta musik alternatif. Namun, nama For Revenge itu benar-benar melejit ketika lagu Serana viral di berbagai platform digital. Lagu ini bahkan menjadi soundtrack bagi banyak orang ya yang sedang patah hati, buat media sosial, buat konten-konten teman Produa. Selain itu mereka juga punya sederetan lagu yang gak populer seperti Jakarta Hari Ini, Jeda, Sadrah yang sebelumnya sudah kita dengerin, ada Penyangkalan juga. Ciri khas musik mereka itu lirik yang sederhana, jujur, terasa dekat dengan pengalaman banyak

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja sujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Setelah sukses dengan album Perayaan Patah Hati, babak 1 pada tahun 2022, For Revenge kembali melanjutkan ceritanya lewat Perayaan Patah Hati babak kedua yang dirilis pada 2025. Album ini menghadirkan lagu-lagu seperti Sadra, Penyangkalan, dan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya yang kembali mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya, teman Pro 2. Khususnya untuk kita semua atau di antara kamu juga yang penggemar For Revenge, teman Pro 2. Dan perjalanan For Revenge membuktikan kalau konsisten berkarya bisa membawa sebuah band melangkah jauh. Berawal dari band emo asal Bandung, kini mereka berhasil mencatat sejarah dengan dipercaya mengisi soundtrack regional untuk film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau selama ini teman Pro 2 kenal For Revenge hanya sebagai band dengan lagu-lagu patah hati, sekarang mereka juga udah punya prestasi yang layak dibanggakan di kancah internasional. Siapa tahu kedepannya bakal semakin banyak lagi karya mereka yang akan dikenal dunia. And last, teman Pro 2, a present untuk kamu semuanya. Lagu yang benar-benar membuat nama For Revenge melejit. For Revenge. Itu ada Serana.

pastinya menemani kamu semuanya di Pro 290,8 MHz. Atau mungkin kamu yang sedang mendengarnya di aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Dan kali ini teman Pro 2, kita sudah masuk di program Kopstang, Kopi Satanga. Kita bakal menghadirkan lagu-lagu yang malam hari ini saya kayaknya gara-gara tadi For Revenge sih. Udah terlanjur emosional, ngegalau, kayaknya asik ya teman Pro 2 yang malam hari ini ya. Yang pasti aku juga bakal mutarin lagu yang kamu request. Kamu bisa request di telepon kita, terus juga di WhatsApp kita. Nanti aku bakal confirm lagi. Yang pasti kita bakal dengerin dulu dari Lana Del Rey, Henry Common. Tadi juga aku lagi mau live TikTok nih teman Pro 2. So stay tune terus sama Fatambina malam hari ini.

apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12, Pro 2 Padang Udara. Untuk kamu semuanya teman Pro 2 di 90,8 MHz. Aku menyapa kamu semua dimanapun kamu berada, yang lagi santai di rumahnya, terus mungkin sama pasangannya, lagi di kendaraan, mau jalan-jalan dulu, mau cari tempat tongkrongan sama keluarganya, sama istri dan anaknya, sedang pada bercengkrama malam hari ini, atau mungkin di antara kamu yang masih alone, sendirian, tenang aja, karena masih ada aku teman Pro 2. BTW teman Pro 2, malam hari ini tuh, ini aku kayak mau buka-bukaan aja, bukan telanjang ya, bukan buka baju, mau buka celana. Aku kayak mau cerita teman Pro 2. Kan memang aku juga masih alone ya. Ya nasib Jonas beginilah teman Pro 2. Tapi di satu sisi aku sempat coba untuk mencari. Aku salah satu orang yang mencoba menggunakan aplikasi, apa namanya tuh teman Pro 2, aplikasi dating app. Walaupun kalau dipikir-pikir kayaknya gak sukses-sukses banget sih. Belum sama sekali pernah tuh ada obrolan yang begitu panjang teman Pro 2. Tapi bukan masalahnya bukan itu. Ya kalau emang belum ketemu jodohnya ya udahlah, it's okay. Satu sisi yang akhirnya aku menyadari teman Pro 2, ketika emang nanti ada ketemu seseorang yang spesial, terus untuk apa? Kalau aku emang niatnya untuk serius, tapi apakah emang aku udah siap hari ini? Dan jawabannya belum. Apalagi kalau buat pacaran, untuk apa pacaran? Kenapa gak langsung serius aja? Nah itu teman Pro 2 yang akhirnya sampai kepikiran. Iya ya, sekarang masih belum punya apa-apa, dan nanti gimana kalau mau nikah? Nah itu juga yang aku pikirkan untuk kamu semuanya. Di antara kamu yang mungkin udah ada yang saling sayang juga, coba jujur deh teman Pro 2, menurut kamu nih udah saling sayang, saling cocok, dan sama-sama ada niat untuk serius, apa itu cukup buat bawa hubungan ke pelaminan? Dan sangat disayangkan, dunia nyata jawabannya gak selalu iya teman Pro 2. Karena selain cinta, ada satu hal yang sering ikut dibahas ketika hubungan mulai serius, yaitu kondisi finansial. Bukan soal harus kaya raya, tapi juga soal apakah dua orang punya cara pandang yang sama tentang uang dan masa depan. Apalagi kalau emang udah beda jauh levelnya nih finansialnya nih. Mungkin sering dianggap, ah gak masalah lah, nanti kan sama-sama membangun. Aduh, realitanya gak sepanis itu teman Pro 2. Nah kita lanjutin dulu ya teman Pro 2, tapi kayaknya ada yang mau terhubung sama kita nih di telepon 0751-27482. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Selamat malam. Iya?
1: Halo, kembali sama aku Bang Fitro
0: Bang Fitro
1: yang selalu nunggu Bang Fatan siang.
0: Thank you Bang Fitro. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Fitro?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Fitro bagaimana kabarnya?
0: Baik juga Bang Fitro. Bang Fitro,
1: selamat malam ya.
0: Bang Fitro tuh udah ada pasangannya belum sih?
1: Belum Bang.
0: Belum. Makanya
1: masih mencari-cari Bang.
0: Masih mencari. Tapi sebelumnya mungkin masa-masa remaja pernah diisi dengan hubungan dengan seseorang gitu? Apa belum sama sekali?
1: Belum sama sekali Bang.
0: Tapi ya Bang Fitro ya, menarik nih. Mungkin Bang Fitro ada pandangan gak sih tentang gimana seseorang tuh kayak mau mencintai seseorang terus serius, tapi sayangnya finansialnya kurang tuh Bang Fitro. Itu gimana menurut Bang Fitro? Karena kan memang saat ini banyak tuh yang lagi ramai Bang Fitro. Dia ya, tuh betul. Jatuh cinta, betul. Dia mau serius, tapi emang ya, ngelihat finansialnya tuh masih kurang. Ya cukup lah. Membuat ya, khawatir
1: ya. Memang iya, betul sekali apa yang Bang Fitro sampaikan itu. Memang ini yang sama sekali yang saya, yang aku perhatiin itu namanya laki-laki ya Bang ya.
0: Iya.
1: Mohon maaf ini ya, kadang yang laki-laki ini, kalau seandainya dia itu, kan kadang kan cara dia menggoda wanita kan di layunya. Mohon maaf ya, kadang kan tidak semua cewek itu bisa dengan rayuan, dan kadang kita menyampaikan aku ini orang baik. Ya, kalau kita ingin orang baik, coba buktikan daripada perilaku kita kan, jangan dari omongan. Jadi mohon maaf, kebanyakan kita kan masih banyak yang seperti itu kan, mengakui aku ini orang baik. Tapi di sini itu sama dengan mobil, soalnya saya juga, aku sudah berpengalaman karena aku sudah menyaksikan langsung orang yang pernah seperti itu.
0: Oke.
1: Karena mohon maaf ya, kadang kita itu suka ibaratnya mau gitu. Dan mohon maaf ya, ini pada persen untuk cewek-cewek ini, kalau bisa janganlah bagi yang cewek-cewek ini yang belum ada pasangan untuk membaikkan diri untuk keluar malam, karena keluar malam itu kan tangannya itu Masya Allah tidak bisa disampaikan oleh kakak-kakak. Memang banyak sekarang itu perkosaan yang terjadi yang lebih parahnya itu sampai seksual kan, harus bilang. Jadi ya ibaratnya kan ini obrolan kemarin ini memang betul obrolan yang penuh makna lah. Pagi ini ada kaitannya kepada cewek-cewek kita kan.
0: Sip, kan. Bang Fitro, makasih banyak nih pesannya Bang Fitro malam hari ini.
1: Iya.
0: Mungkin karena boleh Bang Fitro?
1: Bang, ya.
0: Gimana?
1: Karena mohon maaf sekali, kadang saya juga tuh jalan-jalan di beberapa tempat di Kota Padang itu. Mohon maaf sekali ya teman-teman, masih banyak kita temukan. Mungkin teman-teman gua juga pernah melihat secara langsung, kadang anak-anak lagi cewek-cewek ini dia jalan aja sendiri, nggak tahu dia jalan sama siapa. Jadi tidak tentu alay itu. Jadi kalau bisa itu harus ada pengawasan. Bagi yang kuliahnya itu pulang malam, kalau bisa adalah orang yang bisa menjemputnya atau pulang kerjanya itu malam
0: lah. Oke, siap Bang Fitro. Terima kasih banyak Bang Fitro. Mungkin boleh Bang Fitro langsung lagunya malam hari ini.
1: Oke Bang, lagunya hari ini dari Tulus Bang, Teh Hijau.
0: Teh Hijau lagi? Tulus lagi?
1: Enggak Bang, Kaki ya Bang. Dia penyanyi juga tapi
0: monokrom, seru tuh lagu monokrom tuh.
1: Ya Bang, gak apa-apa enggak.
0: Oke, kalau gitu mungkin boleh salam-salamnya.
1: Salam untuk Bang Fakan. Jadi kabarnya ya bulan ini tuh sekarang konser Bang.
0: Iya betul, memang bulan 22 Agustus.
1: Iya Bang, insya Allah mungkin kalau tak ada hangang kita jangan mau ke sana Bang.
0: Karena nice, iya beli tiketnya di sagratiket.com kayaknya kalau gak salah.
1: Oh iya, sudah ngomong bapak sudah beli tiket.
0: Nah itu belum belum cek lagi tuh, karena memang
1: aku juga belum Bang.
0: Iya.
1: Ya aku ya masih berpikir juga Bang, mudah-mudahan bisa aku beli tiketnya Bang ya. Aku juga untuk KKPK WMP ya.
0: Iya.
1: Oh ya, kapan mulai lagi Suci ya sama dari UKKPK Bang?
0: Kita masih ini ya, mencari untuk yang bakal mengisi suaranya. Jadi belum ada nih Bang.
1: Ya lama-lama ini gak ada Bang. Dulu kan ada anggota-anggota lama kok yang baru itu. Yang baru lama-lama kan mungkin kan orang gak pernah tahu kan, kok yang baru aja itu.
0: Iya, karena kan yang memang lagi berkegiatan di sini, yang lagi magang di sini, kita gak bisa manggil orang luar.
1: Ya, ada mereka-mereka yang magang di sini Bang?
0: Ada.
1: Oh ya. Oke Bang, salam untuk semuanya Bang ya.
0: Oke, Bang Fitro, terima kasih.
1: Oh ya, lagi udah mulai Fitro lagi ya. Tadi aku pakai sebentar itu.
0: Gimana?
1: Udah mulai juga Fitro lagi ya.
0: Oh iya.
1: Ya, oke ya Bang Otan.
0: Si Bang Fitro.
1: Di sebelah ada Rani ya. kan?
0: Iya, ya? Betul, di Pro 1.
1: Di Pompa ada Bang Adi Resma. Oke, ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Semuanya aja ya.
0: Thank you.
1: Di Bungkus Hati aja.
0: Sip.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fitro, teman Pro 2, menyampaikan mungkin pesan yang bisa kita sama-sama renungi juga teman Pro 2 ya, terkait seseorang atau para perempuan harus selalu hati-hati ketika jalan-jalan sendiri di malam hari. Kalau gitu teman Pro 2, langsung aja kita mendengarkan lagu Tulus Monokrom.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
2: Jangan, Tan, di situ sempit. Malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
1: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
2: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingat, Tan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
1: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
2: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.

Coba bayangin teman pro 2. Ada dua orang yang udah pacaran bertahun-tahun, saling dukung, saling percaya. Bahkan ini udah sampai benar-benar sama-sama kenal keluarganya masing-masing. Rasanya semua jalan baik aja kan? Tapi ketika obrolan udah mulai ngarah ke pernikahan, dan akhirnya muncul satu pertanyaan yang sebelumnya gak pernah terlalu dipikirkan. Nanti tinggal di mana? Penghasilannya cukup gak? Kalau punya anak gimana? Dan dari situ, hubungan yang tadinya terasa ringan mulai dipenuhi dengan tekanan. Gimana teman pro 2? Jujur, di antara kamu ada gak? Ya walaupun mungkin belum jadi obrolan sama pasangan kamu, tapi di satu sisi memang kamu udah memikirkan semua itu. Mungkin seringkali orang ngira masalahnya ya di jumlah uang, padahal belum tentu loh. Jadi kadang yang jadi masalah itu justru ekspektasi. Ada yang ngerasa hidup sederhana udah cukup, ada juga yang punya target harus punya rumah dulu, mobil dulu, tabungan sekian dulu, baru akhirnya berani nikah. Ya dua-duanya gak salah ya teman pro 2 ya, tapi kalau ekspektasinya berbeda jauh, disitulah konflik mulai muncul. Mungkin di antara kamu sama pasangan kamu, atau mungkin kamu sebenarnya udah minder duluan, yang pada akhirnya kamu mencoba menjauh sama pasangan kamu. Tapi satu sisi pasangan kamu ngerasa, udahlah, kita coba lagi aja. Bukan coba lagi, kita coba dulu aja. Lagi pula, aku rasa aku yakin kok sama kamu bisa. Aku yakin kok sama kamu. Dan aku pikir kita cukup hidup sederhana aja, boleh-boleh aja. Nah, itu yang tanpa kamu sadari, mungkin memang terlalu terburu-buru ya. Yang pada akhirnya ketika sudah berjalan, sudah melewati masa pelaminan, ada hal yang tiba-tiba muncul di benak kamu, teman pro 2. Yang bisa jadi itu memulai sebuah konflik yang seharusnya gak pernah ada. Dan itu lagi-lagi yang namanya ekspektasi.

0: teater satu. Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Emang mie instan gak ada duanya, nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman pro 2 ya. Ini kita lagi dengerin Abadi Untukmu, Once Michael, Once. Abadi Untukmu teman pro 2. Namun bagaimana kalau kita kembalikan lagi ke pembahasan kita sebelumnya, ketika kita mencoba menjadi pasangan untuk selamanya hingga akhir hayat, tapi ragu dengan ekspektasi, terlebih masalah finansial. Memang ekspektasi itu kadang-kadang bikin khawatir ya teman pro 2 ya. Dan kadang-kadang buat kita merasa tertekan. Ekspektasi dari dalam diri, it's okay. Ketika gagal, kita yang kecewa sendiri. Tapi ekspektasi dari eksternal, dari orang luar, pasangan kita, itu menjadi sebuah pikiran yang bakal berat banget, bikin galau, kacau balau. Malah yang bikin rumit sebenarnya teman pro, kadang tuh tekanan itu bukan datang dari pasangan, tapi dari lingkungan. Ada keluarga yang berharap calon mantunya punya pekerjaan mapan. Ada teman yang sering bilang, temennya nih bilang nih, atau teman pasangannya bilang nih, masa nikah modal cinta doang? Ada gak diantara kamu teman pro 2? Ya, belum lagi yang lebih-lebih banget buat saat ini orang-orang tuh kayak minder mau serius dalam sebuah hubungan adalah media sosial. Yang bikin semua orang terlihat sukses di usia muda. Terlihat nih, membuat semua orang tuh harus terlihat sukses di usia muda. Akhirnya banyak orang ngerasa harus ngejar standar yang sebenarnya bukan miliknya. Dan satu sisi kita gak bisa ya bilang, oh material kamu. Oh enggak material. Mungkin memang udah terpaan media sosial yang mereka lihat bahwa, loh ini umur 20, dia udah punya ini kok, dia udah kaya kok. Mas kamu umur sekian, mau coba serius sama aku, tapi kamu belum punya apa-apa. Agak nusuk tuh umur 2. Iya, benar-benar ya sama pro 2 ya. Media sosial. Menurut kamu nih yang sedang lihat TikTokku, itu gimana? Kamu sendiri ada gak sih merasakan ketika lagi mencoba membuat suatu hubungan, terus juga mau coba ke arah yang serius, tapi masih ada keraguan karena lagi-lagi masalah finansial yang saat ini juga sedang ramai dibahas ya. Karena kan ada juga teman pro 2, kenapa sekarang kayaknya jarang banget banyak orang yang menikah. Sempat ada pembahasan juga secara ilmiahnya, walaupun memang belum terlalu terbukti ya, lebih kayak terpercaya. Artinya kita melihat bahwa baik cowok atau cewek, mereka tuh sekarang udah benar-benar bisa mandiri. Kalau dulu orang-orang kan memang saling menopang ya teman pro 2 ya. Sebuah hubungan itu terbentuk karena memang saling membutuhkan. Karena pertanyaannya adalah, apakah aku bisa hidup dengan mereka ketika aku bersamanya? Tapi kalau saat ini pertanyaannya tuh lebih kayak, apakah nanti hidupku sama dia bakal lebih baik lagi? Karena memang sudah mapan dengan sendirinya, jadi kayak ngerasa gak butuh seseorang mendampinginya. But jadi makin kepikiran kan teman pro 2, gimana kedepannya, apakah kita bakal bisa mendapat seorang pasangan. Kita mau mencoba percaya dengan banyakan ustaz-ustaz yang bilang pasti ada jodohnya. Ya udahlah teman pro 2, kita coba aja, usaha terus, berdoa, kita juga mapanin diri kita. Tapi jangan sampai lupa teman pro 2, karena memang sebuah hubungan dibentuk ya bukan cuman hanya apakah kita bisa hidup lebih baik atau apakah kita bisa hidup dengan dia. Dan bukan hanya masalah ekonomi ya, finansial memang menjadi faktor utama ya, karena banyak percaya yang terjadi itu karena finansial lagi-lagi teman pro 2. Dengan pikiran-pikiran semua itu yang ada, apalagi dengan standar yang dibuat media sosial,
lama-lama mungkin banyak atau muncul sebuah kalimat yang paling menyakitkan, yaitu aku sebenarnya sayang kamu, tapi aku gak yakin kita siap. Aku mau pakai bahasa Inggris, damn, nanti takut diomelin sama pro 2. Tapi udah terlanjur kesebut ya. Kayak, au. Banyak mungkin di antara kita yang udah pernah, atau di antara kamu sama pasangan kamu, udah pernah tuh kesebut kata-kata kayak gitu. Aku sebenarnya sayang sama kamu, tapi aku gak yakin kedepannya kita siap. Bukan karena rasa cintanya saling hilang ya teman pro 2 ya, tapi karena memang rasa takut lebih besar daripada rasa yakin. Takut gak bisa memberikan kehidupan yang layak, takut ngecewain pasangannya, takut dianggap gagal setelah nikah. Dan seringkali hubungan berakhir bukan karena ada orang ketiga, tapi karena memang masa depan terasa terlalu berat untuk dijalani bersama. Kita lanjut dulu ya lagu berikutnya ya. Sorry teman pro 2, malam hari ini aku ngajak kamu semuanya untuk sama-sama merenung. Sama-sama sedih. Tapi tentu masih ada harapan untuk kita semuanya untuk lebih baik lagi. Dan bukan berarti finansial tuh menjadi masalah utama ya. Point of view-nya memang besar, tapi ya kalau memang bisa jalanin bersama, kenapa tidak? Oke, untuk kamu yang mau request di TikTok, terus juga tadi udah ada beberapa ya teman-teman requestnya di WhatsApp 0811-6655-908. Sama sudah ada yang menghubungi di 0751-27482. Kita bakal dengerin lagu dari Billie Eilish, No Time To Die.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Untuk kamu untuk Pro 2 yang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz, atau mungkin di aplikasi RRI Digital, nih ada yang nanya di TikTok nih, ada webnya nggak? Kita ada aplikasinya RRI Digital. Terus juga ada websitenya si rri.co.id. Ini dari tadi kita udah bahas ya, tentang sebuah hubungan yang mau mengarah kepada keseriusan hingga kepelaminan, tapi harus kandas karena ekspektasi maupun finansial. Kalau hubungan seperti ini berakhir, sebenarnya siapa yang salah sih teman Pro 2? Ya jawabannya mungkin gak ada. Orang yang milih bertahan dengan kondisi sederhana belum tentu juga salah. Orang yang mau nunggu finansialnya sampai lebih stabil, ya belum tentu salah juga. Semua orang itu punya pengalaman hidup dan prioritas yang berbeda. Yang jadi masalah adalah ketika dua orang punya tujuan yang sama, tetapi cara pandangnya terhadap masa depan ternyata sangat berbeda. Realitanya, cinta memang gak bisa dibayar dengan uang. Tapi kehidupan setelah menikah juga gak bisa dijalanin hanya dengan perasaan teman Pro 2. Makanya hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak penghasilannya, melainkan tentang apakah dua orang bisa saling terbuka soal kondisi keuangannya, menyusun rencana bersama, dan mau tumbuh dari titik yang sama. Karena pasangan itu bukan investor yang mencari keuntungan, tapi partner yang sama-sama berjuang. Wah, ini ada yang mood swing ini. Akun TikTok lagi-lagi teman Pro 2 ya. Ya ampun. Memang agak nyesek ya. Kalau ini, kalau mood swing kayaknya lebih nyesek lagi teman Pro 2. Pernah banget ditinggal karena finansial. Itu sakit banget. Padahal dia juga, ini mungkin pandangan mood swing nih. Dia juga low financial, tapi juga, tapi udah berlayar, mau banget balikan. Ini aku mau sebutin gak mood swing namanya. Tapi menarik ya teman Pro 2 ya. Ada yang memang sama-sama memahami harus kandas karena masih sama-sama belum yakin dengan finansial dan juga masa depannya. Tapi ada juga mungkin yang paling banyak ditinggal. Ditinggal ya, bukan sama-sama saling mengerti, tapi ditinggal sama kayak mood swing ini gara-gara finansialnya. Teman Pro 2 mungkin benar kalau cinta gak kenal status sama harta. Tapi cinta juga butuh kesiapan, komunikasi, dan kesepakatan tentang masa depan. Kalau emang serius, jangan cuma sering ngobrol soal rasa. Coba mulai ngobrol nih soal mimpi, cara ngatur keuangan nanti, target hidup, sampai bagaimana menghadapi masa depan, masa-masa yang akan sulit. Karena hubungan yang langgeng bukan selalu milik mereka yang paling kaya, tapi sering milik mereka yang punya tujuan yang sama. Saling jujur dan sama-sama mau berjuang. Jadi, mood swing, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan melalui frekuensi 90 atau radio 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, ini juga di TikTok ada juga nih. Kak, ini pakai bahasa Jepang sih, Kak Yura. Karena hubungan yang langgeng bukan selalu milik mereka yang paling kaya, tapi sering kali milik mereka yang punya tujuan yang sama, saling jujur dan sama-sama mau berjuang. Jadi kalau suatu hari nanti cinta diuji oleh kondisi finansial, semoga yang dipertahankan bukan gengsi, melainkan komitmen untuk tumbuh bersama. Itu dia teman Pro 2, mengakhiri kebersamaan kita pada Kopstang malam hari ini. But stay tune terus karena memang kita bakal sampai jam 23. Itu bakal closing ya. Tapi setelah ini kamu bakal mendengarkan hanya musik-musik. Dan waktunya, enggak, aku belum pamit teman Pro 2. Kita udah menyelesaikan aja kebersamaan kita di Kopstang kali ini. So thank you semuanya. Semoga kedepannya kita bisa menemukan seseorang yang sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengerti, dan sama-sama punya tujuan dan impian yang paling besar. Oke, okay, mood swing, thank you banget. Tapi TikTok kayaknya aku mau coba sampai jam 23.24 lah. Bunga Citra Lestari, aku bisa apa?

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari suwa, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kapan sih lahirnya Pancasila?
1: Hari lahir Pancasila itu, Dek, jatuhnya pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurit Sujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.
0: Ceritain ditung sejarahnya.
1: Sejarahnya itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi Inn yang sekarang merupakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Nah, sidang ini berjalan sekitar 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Dan pada saat itu, Dek, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang maha esa.
0: Lah, kok beda isinya sama Pancasila yang sekarang?
1: Iya, kan masih ada penyempurnaan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut. Maka Dokurit Sujumbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Nah, setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbakti.

Sahabat kreatif, bersama kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubin, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye semuanya, selamat malam, selamat beristirahat dan mimpi indah.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat, maka bagaikan pahalanya haji dan umrah dengan sempurna.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, waja'al ilmana khalisan liwajhika al-karim, waftah alayna bifathika al-mubin. Baiklah, sebelum memulai tausiah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Amami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah di mana saya akan mengangkat

sebuah hadis yang dikatakan dalam hadis tersebut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallah fathamithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahul Muslim. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengangkat sebuah topik mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Mungkin hal ini adalah permasalahan yang sudah biasa tetapi jarang kita lakukan pada zaman-zaman sekarang ini. Apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yang pertama, dalam artinya dikatakan haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka hak kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan salam dari muslim kita yang lainnya. Sehingga apabila kita memberikan salam kepada teman kita, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjawab salam dari orang yang memberikan salam tersebut. Ini adalah hak pertama, hak seorang muslim yang sering kita lupakan. Dimana banyak sekarang ketika kita bertemu dengan teman, kita tidak menyapa atau malah membuang muka. Jadi untuk kedepannya, hak yang pertama dari seorang muslim itu adalah jika bertemu, ucapkanlah salam, sapalah dia, peluklah tangannya, seperti itu. Lalu dalam hadis yang kedua dikatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ini juga hal yang sudah jarang sekali terjadi dalam tradisi kita saat ini. Jadi ketika teman kita mengundang, baik itu acara nikahan atau acara berbagai acara lainnya di tengah masyarakat, maka hadirilah undangan tersebut. Karena kewajiban bagi kita untuk menghadiri undangan dari teman kita yang mengundang tersebut. Lalu hak muslim yang ketiga adalah wa idza istansahaka fansah lahu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Misalnya ketika teman kita ada yang galau, dia meminta nasihat atau motivasi dari kita, maka kewajiban dari kita adalah untuk memberikan nasihat kepadanya. Baik itu mendengarkannya saja atau memberikan masukan-masukan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Sudah 3 hak, lalu hak yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Apabila teman kita bersin, atasa fahamidallah, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fasammithu, maka doakanlah dia. Jadi ketika teman kita bersin, yang kita lakukan adalah bukan menertawakannya. Tapi ketika teman kita bersin, lalu biasakanlah mengucapkan hamdalah, dan setelah itu doakanlah dia. Ketika dia laki-laki, doakanlah yarhamukallah. Tapi ketika dia perempuan, doakanlah yarhamukillah, seperti itu. Lalu hak yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Hal yang kelima ini juga termasuk hal yang sangat sering dilewatkan oleh kita sebagai sesama muslim. Ketika teman sakit, bukan hanya sekedar mengucapkan cepat sehat, cepat sembuh, tapi usahakanlah agar kita mulai menjenguknya, melihatnya, mengabari bagaimana keadaannya. Hal yang demikian insya Allah akan mempererat hubungan silaturahmi kita antara sesama muslim. Lalu hak yang keenam yaitu wa idza mata fatsbahu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Lalu pada hak yang keenam ini dikatakan, apabila teman kita meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Bukan hanya sekedar melihatnya saja, namun kita ikut menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari menyolatinya, menyelenggarakan jenazahnya, hingga mengiringnya ke kuburan. Dalam hadis ini dikatakan 6 hak muslim yang mungkin banyak sekali kita lupakan. Untuk teman Pro2, semoga dalam hadis ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, baik dari
hari ini hingga kehidupan kedepannya. Yang pertama, apabila ketika bertemu hendaklah mengucapkan salam, dan ketika orang memberi salam hendaklah kita menjawabnya. Lalu ketika ada yang mengundang hendaklah kita penuhi undangannya. Apabila teman kita ada yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan apabila ada teman kita yang bersin dan memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, maka doakanlah dia. Dan apabila ada teman kita yang sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Teman Pro 2, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Yang menjelaskan KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas DNPD. Kebiasaan merokok di kalangan remaja kini menjadi tantangan besar dunia kesehatan nasional. Berbagai upaya pencegahan konvensional kerap belum membuahkan hasil yang optimal di lapangan. Tingkat ketergantungan nikotin yang tinggi seringkali menurunkan motivasi berhenti merokok. Kegagalan berulang dalam usaha berhenti membuat para remaja semakin enggan mencoba kembali. Tim Kepedian Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menggelar penyuluhan kesehatan unik di pesantren. Kegiatan ini menyasar remaja untuk menekan angka perokok aktif di Surabaya. Prevalensi paparan asap rokok di kawasan pesantren tercatat mencapai 43,1%. Kondisi ini memerlukan intervensi psikologis guna melindungi kesehatan para santri remaja. Pengemudi ojek online di Kota Padang menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan sisa kuota internet. Mereka kini menunggu langkah konkret operator seluler agar bisa kuota atau agar sisa kuota dapat digunakan kembali. Sebelumnya dalam putusan nomor 273/PUU/XXIII/2025, MK mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Perlindungan tersebut dapat berupa akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, atau bentuk perlindungan lain. Salah seorang pengemudi ojek online Kota Padang, Henry, mengatakan kepastian penerapan kebijakan menjadi hal yang paling dinantikan. Menurutnya, manfaat putusan tersebut baru terasa jika operator menyediakan layanan yang memungkinkan pelanggan mempertahankan sisa kuota. Henry mengatakan internet menjadi kebutuhan utama pengemudi ojek online dalam menjalankan pekerjaan. Seluruh proses menerima pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menentukan lokasi tujuan bergantung pada koneksi internet.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat tanggal 2 Agustus tahun 2026. Hari kedua di bulan Agustus ini ya, teman Pro 2. Masih seger-seger banget, apalagi sekarang lagi hari Minggu juga. Selamat akhir pekan juga untuk kita semua. Mungkin ada di antara kamu yang hari Minggu ini udah jadi agenda rutin ya, CFD-an gitu ya, teman Pro 2. Udah mulai menuju ke kawasan Sudirman nih, di jalan di depan kantor kita, di depan RRI Padang. Itu biasanya banyak tuh yang CFD-an ya, teman Pro 2. Yang jalan-jalan aja, yang jogging, yang senam, ada juga yang main apa, skateboard gitu ya, teman Pro 2. Nah mungkin pagi ini bisa kembali kamu lakuin, berhubung cuacanya juga gak hujan, walaupun lumayan berawan sih kayaknya. Nanti kita update juga informasi mengenai cuaca teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita punya update informasi dulu di pagi hari ini. Kali ini kita ke informasi yang berhubungan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, teman Pro 2, yang mengingatkan seluruh kepala daerah menjaga integritas amanah rakyat. Nah, pesan itu disampaikan forum atau kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda se-Kalimantan bersama tokoh masyarakat di Banjarbaru. Jamari menegaskan jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, ia menekankan jabatan tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Nah, silaturahmi tersebut berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, bupati, wali kota, akademisi, tokoh agama, serta perwakilan kementerian. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan peringatan kepada seluruh kepala daerah mengenai amanah kepemimpinan. Ia menegaskan pengabdian kepada masyarakat harus jadi dasar pelaksanaan tugas pemerintahan di seluruh daerah. Ia menambahkan kejujuran menjadi landasan utama dalam membangun kepemimpinan yang dipercaya masyarakat. Jamari menilai kepercayaan publik akan terbentuk melalui sikap jujur dan pengabdian kepada rakyat. Nah, informasi ini, teman Pro 2 kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id. Juga nanti akan ada info-info lainnya dan kita bareng-bareng di Spada sampai nanti jam 10 dan juga request lagu di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: kabar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro2. Kali ini kita masih update informasi lagi nih bagi uda-uda dan uni-uni serta adik-adik di Kota Padang. Teman Pro2, kali ini ada Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Nah, yang menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasaruddin mengatakan kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya, situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dia juga menilai keberagaman masyarakat Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Daya menilai atau mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan sebagai modal membangun Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang. Menurutnya, kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan nanti.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu. Pro 2, pagi hari ini kita masih dengan informasi yang juga kita sampaikan buat kamu biar tetap bisa terupdate nih, terkoneksi dengan kita ya teman berdua. Pastiin aliran listrik di rumah kamu tetap terjaga. Siapa tahu nanti mau ngecharge HP-nya, terus ada kegiatan-kegiatan mungkin yang perlu listrik di rumah kamu teman berdua. Mudah-mudahan listriknya nggak mati alias padam gitu ya. Dan terkait kelistrikan juga nih, ada PLN yang menjamin listrik CV-Link 2026 di Jakarta ini tanpa gangguan ya teman berdua. Yang mana ajang bola voli CV-Link 2026 leg 2 tersebut udah berlangsung tanpa gangguan sistem kelistrikan. Nah, pertandingan antar negara Asia Tenggara itu digelar di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada 22 sampai 26 Juli 2026. Nah, pasokan listrik jadi kunci utama operasional sistem pencahayaan arena serta penyiaran siaran langsung ke masyarakat. Nah, keandalan arus raga listrik juga mendukung fasilitas teknologi informasi serta seluruh sarana pendukung dalam arena ya teman berdua. Perusahaan negara ini merilis data keberhasilan pengawalan daya tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Di mana tim kelistrikan menyiapkan uninterruptible power supply atau UPS berkapasitas 500 kVA demi menjamin kestabilan daya arena. Nah, pasokan cadangan tambahan disokong oleh unit gardu bergerak UGB dengan daya sebesar 630 kVA. Jadi ya, dukungan maksimal ini menjamin atau menjaga keberlangsungan listrik selama penyelenggaraan event yang sudah selesai beberapa waktu kemarin.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya? Yeah?
5: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
6: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
7: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
6: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
5: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.